Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketut Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, 32 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Teman Pro 2, penanganan kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di sejumlah kawasan gunung di Jawa Timur hingga Minggu 13 September 2026. Dan tim gabungan melakukan pemadaman, pembasahan, juga pemantauan dan observasi udara untuk mengendalikan titik api yang ada. Kondisi medan yang terjal, akses terbatas, kabut serta angin kencang masih menjadi kendala dalam penanganan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Dan teman Prodo di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, kepulan asap masih terpantau di kawasan Gunung Kursi dan sekitar Jemplak. Kebakaran pertama kali diketahui pada Kamis 10 September 2026 di kawasan Savana Pengol, kemudian berkembang ke arah Gunung Kursi. Pada Sabtu 12 September, teman Prodo, api kembali muncul di kawasan Pengol. Angin kencang kemudian membuat api bergerak hingga pos Jemplak. Dan pemadaman juga pembahasan dilakukan melalui jalur darat pada lokasi yang masih dapat dijangkau petugas. Operasi waterbombing belum dapat dilakukan karena kondisi angin yang kencang, teman Pro 2. Dan untuk keselamatan pengunjung, Balai Besar Taman Nasional Bromo menutup seluruh kunjungan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk mulai Sabtu 12 September 2026. Sementara itu juga di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, hasil observasi udara menggunakan helikopter PKD api pada Sabtu 12 September masih menunjukkan kepulan asap. Dan titik api baru juga terpantau di sekitar pos 3 jalur pendakian. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ Manchester City meraih kemenangan atas Manchester United 1-0 pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Dan pertandingan derby Manchester tersebut berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester pada Minggu 13 September 2026. Teman Produ penyerang Erling Haaland mencetak gol tunggal kemenangan tim tamu pada menit ke-60 babak kedua pertandingan. Dan Manchester City harus berjuang dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah dari Phil Foden. Dan teman Produ juga skuad asuhan pelatih Enzo Maresca harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak pertama akibat kartu merah. Dan wasit mengusir gelandang Phil Foden setelah melakukan pelanggaran keras terhadap kapten lawan pada menit ke-23. Tuan rumah Manchester United mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain melalui berbagai skema serangan berbahaya sepanjang pertandingan, teman Produe. Dan gelandang Bruno Fernandes sempat memimpin lini serang untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan tim tamu. Dan pelatih Manchester United Michael Carrick meluapkan kekecewaannya atas keputusan VAR yang mengesahkan gol kontroversial tim tamu tersebut. Dan hasil positif di kandang lawan memperpanjang catatan sempurna Manchester City dengan koleksi 12 poin maksimal dan juga skuad asuhan Maresca Koko di papan atas klasemen sementara setelah melalui 4 pertandingan awal musim. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Radio Republik.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Murid.
3: Iya guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop satu yang ku pindah, sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Produ FM, teman terbaik kamu masih di Spidey. Selamat pagi teman Produ. Teman Produ tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Dan kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di Kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Dan prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Dan tim Indonesia 1 menggandalkan atlet Raharjati, Nur Samsa bersama Raja Salsabila dalam kompetisi beregu campuran ini, teman Pro 2. Sementara itu tim Indonesia 2 diperkuat oleh pasangan atlet Antasyafi Robi Al-Hilmi, juga Kadek Adi Asi. Dan tim Indonesia 1 melaju ke babak final untuk menghadapi pasangan Meng Lisang dan juga Si Yusou dari Tiongkok 2. Dan Raharjati dan Rajia mencatatkan waktu 11,35 detik. Sedangkan kubu tuan rumah finish dengan torehan 14,85 detik. So, teman Pro 2, langkah tim Indonesia 2 terhenti pada babak perempat final setelah mengakui keunggulan Amerika Serikat 1. Dan pasangan Indonesia 2 membukukan waktu 11,97 detik. Sementara sang lawan berhasil mengamankan waktu 11,46 detik. Medali perunggu nomor ini diraih oleh tim Amerika Serikat 1 setelah menurunkan Samuel Watson dan rekannya Emma Han, teman Pro 2. Dan tim Amerika Serikat 1 mengalahkan pasangan Jerome Morel dan Capuchin Viclone melalui catatan waktu 11,85 detik berbanding 13,40 detik. Dan pemanjat pertama Indonesia 1 ini menegaskan tidak memiliki rahasia khusus dalam meraih kemenangan pada perlombaan tersebut. Dan konsistensi dalam menjalani program latihan dinilai menjadi kunci utama untuk mempersembahkan medali emas bagi Indonesia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: like kering, kering atau gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Produa FM, teman terbaik kamu, 39 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spada. Selamat pagi teman Produa. Teman Produa, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meningkat pada Senin pagi, 14 September 2020. Gunung Semeru tersebut tercatat mengalami 3 kali erupsi dalam rentang waktu sekitar 2 jam. Dan teman Produa, Kementerian SDM mengatakan letusan terakhir Gunung Semeru pada Senin pagi menghasilkan kolom abu setinggi 1000 meter di atas puncak. Dan erupsi pertama Gunung Semeru pas hari ini terjadi pukul 4 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan aktivitas tersebut Sigit menjelaskan terekam oleh alat pemantau kegempaan dengan amplitudo maksimum 21 mm. Durasi erupsi pertama tercatat berlangsung selama 128 detik. Teman Produa, selang sekitar 1,5 jam ia menuturkan Gunung Semeru kembali memuntahkan material vulkanik pada pukul 5 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan erupsi kedua Semeru memiliki kolom letusan lebih tinggi yakni sekitar 800 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4.476 mdpl. Dan teman Produa, erupsi ketiga ia mengungkapkan terjadi pada pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan pada erupsi ini kolom abu vulkanik teramati menjulang sekitar 1000 meter di atas puncak Gunung Semeru. Dengan 3 kali erupsi tersebut, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru diminta meningkatkan kewaspadaan. Dan saat ini status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. So, teman Produa, dalam kondisi tersebut masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 km dari puncak yang menjadi pusat erupsi. Informasi selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.
6: Get your back chick by her toe. If she holler, if she holler.

0: Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan satu informasi terakhir di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 edisi hari ini, Senin 14 September 2020. Teman Pro 2 Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan siap menindakan tegas pelaku anomali dalam sektor perberasan. Dan Teman Pro 2 Arman juga mengatakan Bappanas akan mengumumkan tindak lanjut temuan tersebut dalam waktu dekat. Endian Teman Pro 2 Arman mengatakan keuntungan dari selisih harga tersebut dapat mencapai ratusan juta rupiah dalam satu pengiriman. Dan sebelumnya hasil pengujian laboratorium Bappanas menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim sebagai produk fortifikasi tidak memenuhi ketentuan. Dan Bappanas menyatakan pengujian laboratorium dilakukan untuk memastikan klaim pada kemasan sesuai kandungan aktual produk. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 di website rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Info Prodo.

0: 3 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Teman Pro 2, upaya memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus mendapat dukungan dari Kodim 1301 Sangihe. Sebanyak 94 kelompok tani dengan total 1.185 anggota di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan pemerintah dari Kementerian Pertanian RI. Penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan di Kompleks Pelabuhan Tahune, Kelurahan Batu Lewehe, Kecamatan Tahuna Timur, Jumat 11 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, Teman Pro 2, ancaman kebakaran hutan dan lahan yang mulai bergerak menuju wilayah Tabukan Utara. Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong pemerintah kecamatan memperketat pemantauan di sejumlah kawasan rawan. Camat Tabukan Utara Marwan Nikiulu mengatakan arah pergerakan api dipengaruhi kondisi angin. Berdasarkan pemantauan hingga hari keempat, api mulai mengarah ke wilayah Tabukan Utara.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, Teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan dibagi dalam dua jenis, yakni rawat jalan dan rawat inap. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Henry Pasandaren, mengatakan pelayanan rawat jalan berlangsung setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, pelayanan kegawat daruratan di puskesmas tetap tersedia selama 24 jam. Dan layanan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang mengalami kondisi kesehatan yang mengancam atau membahayakan keselamatan pasien.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan selamat pagi.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
3: Bruh.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eits, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

Hitlist. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 18 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya kita di Prodo Hits List Request lagu edisi hari ini, teman Prodo. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, bisa langsung join di WhatsApp 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Dan teman Prodo, sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu kabar baik ya teman Prodo, kerong dengar kamu dari penyanyi Celine Dion. Teman Prodo, Celine Dion kembali menyapa penggemarnya melalui konser penuh di Paris, Prancis, setelah sekitar 6 tahun tidak tampil dalam pertunjukan yang serupa, teman Prodo. Dan kembalinya penyanyi asal Kanada itu mendapat sambutan hangat dari ribuan penonton yang hadir. So, Celine Dion mengawali penampilannya dengan lagu berbahasa Prancis, teman Prodo, yang populer pada era 1990-an. Dan lagu tersebut menjadi pembuka dalam momen penting setelah Celine Dion melewati masa panjang akibat kondisi kesehatan yang membuatnya harus mengurangi aktivitas di atas panggung. So, penyanyi tersebut tampak emosional ketika berada di hadapan sekitar 30 ribu penonton ya teman Prodo. Dan air mata kebahagiaan terlihat saat Celine Dion menyapa para penggemarnya. Dan konser itu turut dihadiri sejumlah figur publik, termasuk mantan ibu negara Amerika Serikat, Michelle Obama. And then sebelum kembali menggelar konser penuh, Celine Dion terakhir kali tampil dalam pertunjukan tersebut pada 8 Maret 2020 di New York, juga Amerika Serikat, teman Prodo. Dan penampilan itu merupakan bagian dari rangkaian World Tour yang kemudian terhenti akibat kondisi kesehatannya. Dan kembalinya Celine Dion ke panggung berlangsung setelah ia mengungkapkan diagnosis Tiverson Syndrome pada akhir 2022, teman Prodo. Dan kondisi tersebut dapat menimbulkan kekakuan otot dan kejang yang menyakitkan sehingga berdampak pada aktivitas sehari-hari. Namun teman Prodo, kehadiran Celine Dion di Paris menarik perhatian penggemar dari berbagai negara tentunya. Sejumlah penggemar bahkan melakukan perjalanan jauh untuk menyaksikan penampilan tersebut, termasuk di Tahiti, Prancis, teman Prodo. Dan antusiasme terhadap kembalinya Celine Dion juga terlihat melalui berbagai kegiatan yang digelar di Paris. Sejumlah acara penghormatan digelar mulai dari kontes kostum dan pesta karaoke hingga pelayanan di sungai, teman Prodo. Dan persiapan untuk kembali tampil dilakukan Celine Dion melalui latihan fisik dan vokal secara rutin, dan ia juga menjalani latihan seperti seorang atlet, termasuk balet dan pilates beberapa kali dalam sepekan, serta mengikuti terapi suara untuk menjaga kemampuan bernyanyinya. So, teman Prodo, buat kamu pecinta Celine Dion, comeback ya teman Prodo. Sekali lagi buat kamu yang mau join di Prodo Hits List Request lagu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pastinya tetap di sini aja, stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk

Produa Hitlist. Teman Produ masih di Produ Hits List edisi hari ini dan 30 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, kita dengarkan lagu yang sudah di request dengan lagunya Selina Grace feat Andirianto Sumpah Mati. Teman Produ juga lagunya Salma Salsabil dengan Hacu. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu bisa join hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, buat nambah semangat kamu ya di hari Senin ini. Dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Prodo FM, teman terbaik kamu, 46 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan masih di Prodo Hits List edisi hari ini. Teman Prodo grup musik Juicy Juicy kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Baik Hati, teman Prodo. Dan lagu tersebut resmi dirilis pada Jumat 11 September 2020. Dan lagu ini mengangkat cerita tentang seseorang yang masih kesulitan melupakan mantan kekasih, ya teman Prodo. Dan alih-alih mendapatkan perlakuan buruk yang bisa menjadi alasan untuk membenci toko dalam lagu, justru menghadapi sikap baik dari sang mantan yang membuat perasaannya kembali bimbang. Dan konsep tersebut menjadi kekuatan utama lagu karena menghadirkan sudut pandang yang cukup unik tentang proses move on. Siapa nih yang mungkin relate dengan lagunya Juicy Juicy, teman Prodo? Tapi sayangnya Ami belum bisa hadirkan ke ruang dengar kamu lagunya Juicy Juicy dengan Baik Hati untuk kesempatan share hari ini, teman Prodo. Dan mungkin Ami hadirkan di lain kesempatan. Buat kamu sekali lagi yang masih mau bergabung di Prodo Hits List, request lagu, yang mau request lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Prodo 0812 5503 8772. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Dia Juga Indakus dengan Malu-Malu Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan hampir pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita di menit ke-58 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Prodo. Usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, Senin 14 September 2020. Dan terima kasih untuk kebersamaannya buat kamu yang masih mau request lagu di Prodo Hitslist. Teman Produe, kamu bisa request bareng ke Olvi hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, karena satu lagu buat kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Produe, kita dengarkan lagunya The Box dengan Tadulako dari daerah Palu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, 4 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita di Pro 2 Hitlist ya, di siang hari ini hingga pukul 12 nanti. Yang mau bergabung boleh untuk request lagu dan juga boleh menyapa teman-teman kamu ya, teman Pro 2, di line telepon dan juga di

0: nama jembatannya jembatan apa? Jembatan Desa Air Keras.
1: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
0: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
1: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
0: ini? Ini buat tutup.
1: Oh.

0: menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya ucucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya.

0: Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemejaku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Teman Prodo sekali lagi yang mau bergabung di siang hari ini bisa langsung di edisi siar ya, di edisi bisa langsung di line telepon, di WhatsApp untuk program Prodo Hitlist di suasana siang hari ini teman Prodo sampai pukul 12 nanti ya. Sampai pukul 12 nanti. Dan disampaikan juga untuk teman Pro 2 yang mau menyaksikan langsung pemilihan bintang radio 2026 untuk putaran kedua di lagu daerah hari ini. Kamu bisa menyaksikannya melalui YouTube RRI Tahuna Official dan juga melalui siaran program Madua di 92 FM. Atau teman Prodo kamu bisa langsung datang di RRI Tahuna ya, untuk menyaksikan pemilihan bintang radio 2026 putaran kedua.

Baik, teman Produa nampaknya ada yang bergabung. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu ya Kak, aku mau izin request lagu. Boleh enggak Kak? Boleh. Semoga siaran siang Kakak menyenangkan dan penuh keberkahan. Amin. Mau request lagu apa nih Kakak Lara? Silakan, boleh Kak, masih ada waktu kita 30 menit ke depan ya. Yang mau request boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp.

dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling

0: siap.
1: Ya, teman pro 2 di menit ke-58 dari pukul 11 ya, kita akan dengarkan satu lagu dulu yang belum terputar sejak tadi ya teman pro 2, yang request dari 0899 52 sekian-sekian, lagunya Nabila Tak Semudah Hompimpah ya, dan ini merupakan lagu terakhir untuk pro 2 hitlist ya teman pro 2 di siang hari ini. Terima kasih yang sudah bersama di siang hari ini, Kakak Lara, makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Terima kasih juga sudah menemani kami semua lewat siaran santai siang. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan energi positif dalam menjalani aktivitas di siaran santai siang ini. Semoga siarannya selancar dan setiap kata yang Kakak sampaikan bisa membawa semangat serta kebahagiaan untuk teman Pro 2. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro 2 di siang hari ini. Langsung kita dengarkan ya teman Pro 2, Nabila dengan lagunya Tak Semudah Hompimpah.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu Prodo FM.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kita ke informasi UMKM Teman Pradua, persaingan usaha sektor kuliner dan kafe di kota Sibolga kini dinilai semakin ketat seiring bertambahnya usaha sejenis. Nah, kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyusun strategi kreatif agar mampu mempertahankan pelanggan sekaligus mengembangkan usaha. Beragam konsep kafe ini ditawarkan kepada masyarakat mulai tempat makan hingga ruang berkumpul dan bersantai. Tentunya banyak pilihan membuat pelaku usaha harus terus meningkatkan kualitas layanan untuk menarik perhatian sekaligus menjaga loyalitas pelanggan.

下，门牙偷看，窗外眼神不回家。Tak bisa ku terka, siapakah dia?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pradua masih dengan informasi UMKM, rangkaian Hulondalu Art dan Craft Festival 2026 resmi ditutup di Grand Palace Convention Center Kota Gorontalo Minggu kemarin 13 September 2026. Penutupan Harvest 2026 dimeriahkan penampilan artis nasional Yura Yunita yang menjadi salah satu hiburan utama bagi masyarakat Gorontalo. Kehadiran Yura Yunita menutup rangkaian festival yang telah berlangsung selama sejak Jumat 11 September 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang mengangkat potensi ekonomi kreatif, wastra, kuliner, kopi, hingga produk UMKM lokal. Nah, teman Pradua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana sebelumnya mengatakan, Harvest merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan melalui kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah, Dekranas, serta berbagai mitra strategis.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Teman terbaik kamu, Produa FM.

hanya teman Pro2 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi olahraga. Sebanyak 290 santri Madrasah Diniyah se-Kabupaten Rembang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Porsadin ke-8 Kabupaten Rembang tahun 2026. Mereka bersaing dalam 16 cabang olahraga sebagai ajang pencarian bibit unggul di bidang olahraga dan seni islami untuk mewakili Rembang ke tingkat provinsi hingga nasional. Porsadin tahun ini sekaligus menjadi momentum bagi Kabupaten Rembang untuk mempertahankan prestasi sebagai juara umum Porsadin tingkat Provinsi Jawa Tengah pada ajang sebelumnya yang digelar di Banjarnegara. Kontingen Rembang berhasil meraih predikat juara umum.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Ya.
1: Teman Pradua, upaya membangun generasi muda yang berkualitas terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui bidang kepemudaan berkolaborasi dengan pihak berbagai pihak. Kali ini bersama Paguyuban Putri Kebaya Indonesia NTB 2026 menggelar sosialisasi menggali potensi generasi muda dan bahaya menarik kodek di SMA Negeri 1 Pringgabaya Lombok Timur pada Sabtu 12 September 2026. Hampir 500 siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pringgabaya mengikuti sosialisasi ini dan menjadi ruang edukasi bagi para pelajar untuk mengenali potensi diri sekaligus memahami pentingnya mempersiapkan masa depan sejak bangku sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Wali Kota Surakarta Rispati Ardi membuka kejuaraan tinju Piala Wali Kota Surakarta tahun 2026 Minggu 13 September 2026. Nah, kejuaraan tersebut menjadi bagian dari pembinaan atlet sekaligus persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Teman Produe, pembukaan kejuaraan dihadiri Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kota Surakarta, Ketua KONI Kota Surakarta, pelatih dan ofisial wasit dan juri, panitia serta para atlet. Rispati mengapresiasi pertinan dan KONI Kota Surakarta yang menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Menurutnya, kompetisi tidak hanya menjadi arena untuk meraih kemenangan, tetapi juga kesempatan bagi atlet mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta membangun mental dan karakter. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kawan Pro 2, 2 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi dengan informasi olahraga, Teman Pro 2 dan lagu-lagu pop Indonesia, temani suasana siang kamu di hari ini, hari Senin 14 September 2026. Kini kita akan dengarkan satu lagu daerah ya, Teman Pro 2. Kali ini dari, Kolvi coba hadirkan lagu dari daerah Ambon ya, Teman Pro 2, dengan judul Papa Mama Pung Pasang, yang dibawakan oleh Sufi Curing Kai Hulu. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

sini sini sini. Tuh. Bagus kan? Ada nyusunnya kayak gini?

0: Ani.
1: Miranda, eksekutif spa.
0: Bandel ya?
2: Cepat dulu. Ayo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 41 menit waktu dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan ikuti pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Dan untuk kamu yang ingin menyaksikan langsung, bisa langsung di YouTube RRI Tahuna. Dan yang ingin mendengarkan bisa di 92 FM, teman terbaik kamu. Atau kamu juga bisa langsung datang ke RRI Tahuna ya, langsung menyaksikan penampilan dari teman-teman kamu ya, teman berdua.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan ikuti pelaksanaan pemilihan bintang radio 2026 RRI Tahuna. Dan buat kamu yang ingin menyaksikan langsung pemilihan bintang radio 2026 di putaran kedua edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026, kamu bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Tahuna di RRI Official, dan bisa langsung mendengarkan di frekuensi 92 MHz atau kamu bisa langsung datang ke RRI Tahuna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore Studio 1 RRI Tahuna.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Iya, jumpa lagi kita di putaran kedua Bintang Radio 2026. Minggu lalu kita sudah menyaksikan penampilan luar biasa dari 17 peserta. Hari ini kita akan kembali mendengarkan suara merdu mereka membawakan lagu-lagu daerah.
1: Iya, tentunya betul sekali, dan lebih semangat lagi ya buat votingnya di bintangradio.rri.id, karena voting akan ditutup setelah 17 peserta tampil hari ini. Dan tentunya di akhir acara nanti kita akan mengetahui siapa nih yang akan mewakili RRI Tahuna di tingkat Korwil 5 Manado. Dan untuk acara ini tentunya disponsori oleh Bapak Ferdinand Mangumbahang.
0: Iya, selamat sore kepada Bapak yang sudah mewakili dari sponsor kami. Baik, untuk juri Bintang Radio RRI Tahuna tahun 2026, masih bersama kita sapa dulu nih. Yang pertama ada Bapak Jeffrey Budiman, Sarjana Pendidikan. Wah, Bapak udah melambai nih. Mana nih kameranya ya?
1: Bapak udah semangat melambai juga ya ini ya.
0: Melambainya kamera, Pak. Iya. Kalau melambainya ke kita, tanda tak mampu. Oke, baiklah, selamat datang sekali lagi Pak di Bintang Radio RRI Tahuna untuk putaran kedua. Betul. Yang akan membawakan lagu daerah.
1: Iya.
0: Kita ke juri yang kedua, ada ini masih Gen C apa ya, Gen X, pokoknya nantilah kita sapa dulu nih, ada Bung Christian Karaeng, Sarjana Pendidikan GR. Oke, selamat sore.
1: Selamat
0: ya.
1: Selamat sore Bapak.
0: Oke, melambai ke kamera lagi. Sekali jangan ke kami berdua. Kami berdua juga pingin melambai.
1: Tanda apa itu kalau kita
0: tak
1: melambai?
0: Mampu ya. Oke, dan okay. Yang ketiga, ini yeah. udah familiar ya.
1: Betul.
0: Dengan kita.
1: Sudah enggak ada. Udah kenal ya. Udah enggak perlu kenalan atau?
0: Enggak usah.
1: Oh, enggak usah.
0: Laporan dari pelabuhan sudah bukan dia lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, ada Bapak Alexander Dalegada. Selamat sore ya. Selamat sore. Datang. Beri tepuk tangan dong untuk ketiga dewan juri. Luar biasa ya. Baiklah, audisi Bintang Radio ini juga mendapat dukungan dari Bapak Ferdinand Mangumbahang ST dan Hayana Hotel.
1: Iya, betul sekali. Dan juga pendengar dan juga pemirsa teman Pro 2 nih ya. Bintang Radio ini juga bisa didengarkan melalui Pro 2 FM di FM 92 MHz dan juga RRI Digital, dan juga tentunya bisa ditonton di YouTube RRI Tahuna Official.
0: Baik. Sebelum kita akan mendengarkan suara-suara terbaik ya, suara yang paling merdu dari para peserta Bintang Radio putaran kedua, kita akan dengerin dulu nih ya. Salah satu putaran pertama masih dia lagi, dan putaran kedua dia lagi.
1: Betul.
0: Karena dia ini ya sudah kayak udah menjadi ikonnya Bintang Radio RRI Tahuna.
1: Iya.
0: Oke, dengan persembahan lagu nih, siapa ya? Ada Andika Putra Gahansa. Ya, beri tepuk tangan dong buat Andika.

Oke, selamat siang semua. Oke, kurang semangat, selamat siang. Oke, saya akan membawakan satu lagu di hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur yang ada di studio, bahkan yang ada di room. Satu lagu dari Juicy Lucy yang berjudul Tampak.

0: hari. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.
1: Ya, beri tepuk tangan untuk Andika Putra Gahansa. Nah, tentunya kemarin juga kita di saat membuka pendaftaran itu sudah di, pendaftaran sudah dibuka untuk Bintang Radio.
2: Ya.
1: Kita pastinya menghubungi teman-teman yang sudah enggak ikut lagi, mungkin penjaringan untuk peserta-peserta yang baru. Kemarin ada 3 ya. Iya kan, Bung Andika ya, 3 pendaftar lewat jalur Andika ya. Ya.
2: Karena pasti kalau suaranya bagus, teman-temannya suaranya bagus juga gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Kayak
1: ya. Ya, aduh, pasti saya maksudnya.
2: Enggak.
1: Oke, baiklah, enggak usah berlama-lama lagi ya. Kita langsung aja menyaksikan penampilan pertama dari peserta Bintang Radio 2026 kategori lagu daerah.
2: Iya.
1: Ya, penampil hari ini akan membawakan satu lagu pilihan terbaik mereka.
2: Hmm.
1: Langsung saja peserta yang pertama. Kita sambut Marvel Roy Rorong dengan membawakan lagu apa nih, Mil?
2: Suwe Ora Jamu.
1: Oh, boleh, boleh.
2: Bagus ya.
1: Baiklah, sedikit. Mana nih? Marvel
2: Rorong.
1: Baiklah.
2: Oke.
1: Okay. Untuk ketiga dewan juri sudah siap nih untuk menilai para peserta Bintang Radio RRI Tahuna untuk lagu daerah. Dan pastinya buat seluruh pendengar, pemirsa, teman Pro 2.
2: Benar.
1: Ada penonton juga yang ada di luar ya.
2: Ya.
1: Ada ya, di depan studio 1 dan yang ada di dalam Studio 1. Langsung aja ini dia, Marvel Roy Rorong dengan bawakan lagu berjudul
2: Sue Ora Jamu.

0: Ya, Sue Ora Jamo dari Malville Roy Rorong. Dari ya. Daerah mana tuh, Mil?
1: Sue Ora Jamo itu lagu dari Jawa Tengah sama Yogyakarta, Kak Zulfan. Oh,
0: berarti Mila tahu dong lagunya.
1: Tahu dong, mau dinyanyiin sekarang apa? Ini.
0: Janganlah, nanti kalah saing ya.
1: Iya, takut pada bubar semua ini ya di sini.
0: Oke. Kita ke peserta tampil yang kedua. Betul. Ada siapa nih, Mil?
1: Ada Junisha Teresa Joya Mongkareng. Lagunya dengan Sipatok Kaan.
0: Oke. Baiklah, silakan nih.
1: Silahkan.
0: Mana nih, Junisha? Oke. Baiklah, Junisha udah siap ya?
1: Sudah
0: untuk
1: siap?
0: Bawakan lagu berjudul Sipatok Kaan ya. Baiklah, untuk ketiga dewan juri yang terhormat, buat penonton, buat hadirnya ada di studio 1, yang ada di luar studio 1 juga, dan buat teman pro 2, inilah Junisha Teresa Joya Mongkareng dengan lagu berjudul Sipatok Kaan.

0: Ya itu tadi lagu Si Patokan. Kita harus lebih mencintai, mengenal lewat ajang ini ya.
1: Bener.
0: Mengenal lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara.
1: Iya, dari seluruh Nusantara pastinya ya Kak Zulfan.
0: Oke, tadi sudah ada Junisia Teresa Joya Mongkareng ya. Sudah membawakan lagu Si Patokan. Kita ke peserta tampil tiga.
1: Peserta tampil tiga ada Santiago Jonathan Yakobus Hormati dengan lagu Butet.
0: Oke, baik. Langsung aja nih, ini dia Santiago Jonathan Yakobus Hormati akan membawakan lagu berjudul Butet. Dan untuk ketiga dewan juri, untuk seluruh teman Pro 2, penonton, hadirin dan kita semua, ini dia Santiago Jonathan Yakobus Hormati dengan lagu berjudul Butet.

0: Ya, Santiago Jonathan Yakobus hormati dengan lagu yang berjudul
1: Butet.
0: Ah, Mil, dikit nih. Mungkin lagu ini tentang apa kalau boleh Mila? Ya, pasti udah cari-cari referensi.
1: Pasti. Kalau tadi Mila cari-cari sih lagu Butet ini dari Batak ya. Dan ini menggambarkan kerinduan seorang ayah kepada anaknya ketika ayahnya ini pergi berperang gitu, Pak Zulfan.
0: Oh, itu sedikit aja ya. Karena kita mau lanjut ke peserta tampil selanjutnya nih. Oke, peserta tampil 4, Abigail Quincy Patras akan bawakan lagu yang berjudul sama, yaitu Butet. Baik, mana nih Abigail, silakan. Oke, Abigail udah siap, dan pastinya untuk ketiga-dua juri yang terhormat, untuk teman pro 2, pemirsa, penonton yang ada di studio 1 dan yang ada di depan studio 1, inilah Abigail Quincy Patras dengan lagu berjudul
1: Butet.

0: itu dia penampilan dari Abigail Quincy Patras dengan lagu Butet.
1: Lagu Butet ya. Oke, kita ke lagu dari daerah mana nih selanjutnya nih?
0: Kalau boleh
1: lagu. Kalau tadi kan Batak ya. Kita ke lagu yang.
0: Kalau ini dari NTT, Zulfan.
1: Boleh Lebo.
0: Boleh Lebo ya? Ini dari NTT.
1: Baik, langsung aja untuk penampil peserta 5. Divo Jonathan Masihor akan bawakan lagu berjudul Boleh Lebo. Untuk ketika dewan juri yang terhormat, untuk kita semua pastinya, teman Pro 2, buat penonton yang saat ini menyaksikan melalui YouTube RRI Tahuna Official.
0: Betul.
1: Kemudian yang nonton juga melalui live streaming di Facebook Pro 2 Tahuna. Dan dari mana lagi nih? Oh ya, di studio 1 dan depan studio 1. Ya. Inilah Divo Jonathan Masihor dengan lagu berjudul
0: Boleh Lebo.

0: Oke, okay, Divo, Jonathan Masior dengan lagu berjudul
1: Boleh Lebo.
0: Boleh Lebo dari NTT.
1: Dari NTT.
0: Ya? Oke. Okay. Baik, sebelum kita mau ke peserta tampil yang keenam, ada info apa nih, Mir?
1: Ada info tentunya buat teman-teman pendukung jagoan-jagoannya nih yang ikut Bintang Radio 2026, jangan lupa untuk voting, Zulfan. Karena voting itu penting juga untuk penilaian, 70% penilaian juri, 30% penilaian voting gitu.
0: Oke. Jadi silakan voting dari sekarang ya, gas ya.
1: Mau tahu caranya enggak ini?
0: Oh iya. Benar, lupa.
1: Masa cuma diminta. Oke, okay, buat teman-teman semua yang mau voting, tentunya yang pertama buka dulu website bintangradio.rri.id. Setelah itu klik banner vote sekarang. Pokoknya cari di situ tulisan vote sekarang, kamu klik di situ. Kemudian registrasi akun kalian. Yang keempat, top up bintang pada fitur dompet. Dan ini yang paling penting, cari peserta yang ingin didukung dan berikan bintangmu. Gitu caranya, Zulfan.
0: Oke. Nanti abis ini ya, kita vote lagi ya. Oke, langsung ke peserta tampil yang keenam. Ada Marsha Miracle Makahanap akan bawakan lagu berjudul Si Patokan. Baiklah, untuk ketiga dewan juri yang terhormat, buat pendengar dan pastinya buat teman Pro 2, buat penonton dan juga buat hadirin yang ada di Studio 1 dan juga yang ada di depan Studio 1 RRI Tahuna. Ini dia Marsha Miracle Makahanap dengan lagu berjudul Si Patokan.

0: Ya, itu dia penampilan dari Marsha Miracle Makahanap dengan membawakan lagu Si Patokan.
1: Si Patokan. Mm-mm. Udah nyari juga Si Patokan dari daerah mana?
0: Belum
1: ya.
0: Okay, nanti mau cari ya, habis ini.
1: Pastinya lewat ajang-ajang seperti ini mengenalkan kepada Gen Z, generasi milenial juga ya.
0: Bener.
1: Tentang lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara.
0: Iya.
1: Baiklah, setelah tadi peserta tampil nomor 6, kita ke peserta tampil nomor 7. Ada siapa nih?
0: Ada Isabella Samba Naung dengan lagu Si Patokan.
1: Oh, sama ya, sama kayak tadi ya. Baiklah, oh udah siap nih. Baik, untuk ketiga dewan juri yang terhormat, untuk teman perdua ya, buat pemirsa, buat penonton, langsung aja ini dia Isabella Samba Naung dengan lagu berjudul Si Patokan.

0: Iya, itu tadi peserta tampil 7 ya, Isabella sama Naung. Lagunya dari mana, Mir?
1: Ternyata. Lagunya ini dari tetangga ini.
0: Iya.
1: Sama-sama dari Sulawesi Utara, asal daerahnya Minahasa, Zulfan.
0: Iya, si patokan.
1: Si patokan.
0: Baik, kita ke peserta tampil 8.
1: Ya.
0: Ada siapa nih?
1: Ada Jessica Putri Paninggirang. Membawakan lagu masih sama si patokan.
0: Baiklah, untuk ketiga dewan juri yang terhormat, teman perdua dan penonton, pemirsa. Ini dia Jessica Putri Paninggirang dengan lagu berjudul Si Patokan.

0: Iya, Jessica Putri Paninggirang dengan lagu berjudul Si Patokaan yang baru saja kita dengerin, kita udah nonton, udah dengar ya. Yeah. Pokoknya paket komplit deh di sini. Oke, kita ke peserta tampil 9. Siapa yeah. nih?
1: Ada Yon Tameng Takasabare dengan judul lagu Si Patokaan.
0: Baiklah, ketiga dewan juri yang terhormat sudah siap untuk penilaian peserta selanjutnya nih. Baik, sudah siap. Ini dia penampil 9, Yon Tameng Takasabare dengan lagu berjudul Si Patokaan.

0: Iya, peserta tampil 9, Yonta Meng tak kasabar dengan lagu Si Patokaan. Kita ke peserta tampil keberapa berikutnya, Mil?
1: Peserta tampil nomor 10, Julvan. Ada siapa? Nikita Cherry membawakan lagu Butet.
0: Baiklah, untuk ketiga dewan juri yang terhormat, untuk teman pro 2, buat hadir yang ada di studio 1 dan depan studio 1, buat penonton juga nih, penonton di Facebook, RRI Tahuna, enggak, di Pro 2 ya.
1: Pro 2.
0: Di YouTube juga ada RRI Tahuna Official. Bener. Jangan lupa untuk berikan komentar-komentar, berikan support, semangat ya.
1: Bener.
0: Ngirim api-api gitu ya, nanti dipadamkan. Baik, langsung aja Nikita Cherry dengan lagu berjudul
1: Butet.

0: Ya, Nikita Cherry dengan bukan lagu berjudul Butet. Baiklah, itu nomor peserta tampil nomor 10. Mungkin ya, ada info nih.
1: Ya pastinya enggak capek-capek ya ngingetin untuk teman-teman semua yang lagi nonton, teman Pro 2 juga untuk ikutan voting. Jangan sampai tidak voting
0: caranya
1: ya.
0: Lagi nih.
1: Caranya nih.
0: Buat jamur bergabung.
1: Benar.
0: Ya,
1: barangkali
0: pengin tahu.
1: Ya, pertama tentunya buka website dulu, website bintangradio.rri.id. Sekali lagi bintangradio.rri.id. Kemudian yang kedua, klik banner vote sekarang. Kalian cari tulisan yang vote sekarang, klik di situ. Terus yang ketiga, registrasi tentunya, registrasi akun kalian. Habis itu top up bintang pada fitur dompet, dan ini yang paling penting Zulfan.
0: Apa tuh?
1: Cari peserta yang ingin didukung dan berikan bintangmu.
0: Iya, kan enggak sembarang klik ya.
1: Kalau perlu,
0: kalau anu berarti ada ya, apa ada di berapa rupiah begitu ya?
1: Iya, ada pastinya. Nanti bisa dicari di websitenya, itu ada semua Zulfan.
0: Baiklah. Oke, kemudian juga didukung untuk Bintang Radio RRI Tahuna, ada siapa nih?
1: Oke, untuk Bintang Radio RRI Tahuna 2026 tentunya didukung oleh Bapak Ferdinand Mangumbahang ST.
0: Baiklah, ya maksudnya support, mendukung semua ya.
1: Benar.
0: Di kegiatan Bintang Radio ini.
1: Iya.
0: Baik, kita ke peserta tampil 11, ada Aurelia Agracia Quincy Tadumingir yang akan membawakan lagu berjudul Sipatokaan. Baik, ketiga dewan juri yang terhormat sudah siap untuk menilai bagaimana ya penampilan dari Aurelia. Dan juga buat teman Pro 2, buat hadirin, buat penonton yang saat ini menyaksikan melalui RRI Tahuna Official untuk YouTube dan buat Facebook Pro 2 Tahuna ya. Benar. Di follow-follow ya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, di komen-komen gitu ya.
0: Komen juga ya bisa ya. Langsung aja ini dia Aurelia Agracia Quincy Tanumihir dengan lagu berjudul Sipatokaan. Si

0: Oke, itu tadi ya. Aurelia Agracia, Quincy Tanumir dengan lagu berjudul Sipatokan. Sudah tahu kan Sipatokan dari mana ya?
1: Tahu. Ternyata cuma ngetes ya Zulfan ya?
0: Iya, cuma tes ke Mila ya. Mm-mm. Baik, kita ke peserta tampil yang ke-12. Ada Marcelo Air. Ini lain lagi nih lagunya nih. Dodoy si Dodoy.
1: Kalau ini tahu enggak Zulfan dari mana?
0: Sebentar. Oke, nanti setelah ini ya, setelah janjinya ini deh, setelah ini ya. Baiklah, untuk ketiga dewan juri yang terhormat, buat teman Pro 2, pemirsa, buat penonton yang ada di Studio 1 dan di depan Studio 1. Ini dia, Marcelo Air dengan lagu yang berjudul Dodoy Si Dodoy. Si Dodoy.

0: Iya, Dodo isi wow. Dodo. Dari mana? Daerah mana sih Dodo isi Dodo?
1: Kan tadi Mila yang nanya ke Julpan.
0: Oh iya iya.
1: Enggak, ini Dodo isi Dodo ternyata dari Jambi.
0: Dari Jambi.
1: Menggambarkan seorang ibu, kerinduan seorang ibu, Julpan.
0: Oh sama ya, ternyata sama. Saya juga jari begitu sama, mirip.
1: Nggak tahu sama yang mana ini dia.
0: Saya juga tahu dari Jambi ya. Oke, kerinduan-kerinduan gitu.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Sebenarnya udah tahu dari awal kan?
0: Iyalah.
1: Cuma diam-diam aja.
0: Karena mengenal bagaimana lagu-lagu Nusantara itu keren-keren.
1: Benar.
0: Ya harus gensi-gensi harus tahu ya.
1: Iya, dan luar biasanya lagi Zulfan, bukan dari daerah kita ya, bukan dari Tahuna, bukan dari Sangihe, tapi bisa menyanyikan dengan sangat baik dan sangat bagus tuh.
0: Pasti.
1: Kayak luar biasa banget ya kan?
0: Amazing, gitu ya. Oke, kita ke peserta tampil yang ke-13.
1: Benar.
0: Ada Alvaris Putra Adam akan bawakan lagu Wayawai Windawe.
1: Ya.
0: Dari daerah mana? Dan sebentar ya, kita browsing lagi ya. Baiklah, untuk ketiga dewan juri, buat pemirsa, penonton, buat teman Pro 2, ini dia Alvaris Putra Adam dengan lagu berjudul Wayawai Windawe.

0: Belum ada tanda-tanda nih baby ya?
1: Belum, belum ada tanda. Iya nih kayak mungkin dipanggil lagi.
0: Iya silakan, mungkin panggilan kedua ya, buat baby Abigail Sabar akan bawakan lagu Si Patokaan.
1: Oke, apakah sudah ada?
0: Baik, panggilan ketiga untuk baby Abigail Sabar yang akan bawakan lagu berjudul Si Patokaan. Baik, ketiga dewan juri, bagaimana? Bahwa baby Abigail Sabar dinyatakan gugur.
1: Gugur.
0: Oke. Baik, kita ke peserta tampil 15. Ada siapa nih, Mil?
1: Peserta tampil 15 ada Rizky Alfandi Liput yang akan membawakan lagu Butet.
0: Baiklah, ketiga dewan juri yang terhormat, pada Bapak Ibu hadirin dan tentunya untuk pemirsa teman Pro 2, ini banyak nih. Ada penonton yang ada di studio 1 dan juga penonton yang ada di depan di studio 1.
1: Benar.
0: Baik, ini dia Rizky Alfandi Liput dengan lagu berjudul Butet.

0: Ya, Rizky Alfandi Limut dengan lagu berjudul Buten. Itu peserta tampil 15 ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin info-info dulu nih. Info dulu setelah 15
1: info
0: ya.
1: Info lagi, enggak capek-capeknya ngingetin ini Julfan. Jangan lupa teman-teman untuk voting jagoan kalian ya. Karena nanti setelah peserta tampil tentunya takutnya tiba-tiba udah ditutup vote-nya kan.
0: Sayang
1: ya. Banget.
0: Ada 17, jadi setelah 17 tampil voting itu bakal langsung di secara otomatis ditutup ya.
1: Betul.
0: Oke, begitu sih menurut informasi yang disampaikan.
1: Benar. Dan untuk tutorial vote-nya ini, penting.
0: Sambil nunggu yang lagi voting ini ya.
1: Iya.
0: Siap
1: gimana? Siapa tahu ada yang masih belum tahu kan? Mila kasih tahu. Yang pertama, buka dulu website bintangradio.rri.id. Setelah itu, klik banner vote sekarang. Habis itu, registrasi akun kalian tentunya dan top up bintang pada fitur dompet. Ini yang paling penting. Apa cari itu? Peserta yang ingin didukung dan berikan bintangmu. Itu cara vote-nya.
0: Caranya, ternyata mudah ya.
1: Mudah banget.
0: Yang susah, yang mau voting nih. Gak ada pulsa. Wah, modal dong, modal ya. Oke, ya pakai wifi juga. Oke, kita ke peserta tampil 16. Ada Febrianto Hoke akan membawakan lagu berjudul Sipatokaan.
1: Ada?
0: Oke, oh ternyata. Oke, kita ke panggilan berikutnya, panggilan kedua. Buat peserta tampil 16, Febrianto Hoke dengan lagu berjudul Sipatokaan. Baiklah, panggilan terakhir untuk Febrianto Hoke yang akan bawakan lagu berjudul Sipatokaan, peserta tampil 16. Untuk ketiga dewan juri, peserta tampil 16, Febrianto Hoke dinyatakan gugur ya.
1: Gugur, sayang sekali Jovan.
0: Oh, sayang kesempatan yang ada. Bener. Kok gak dimanfaatin ya.
1: Mm-mm.
0: Oke, nanti ketemu di bintang radio selanjutnya barangkali ya. Baik, kita ke peserta tampil 17 dan ini merupakan peserta tampil terakhir untuk bintang radio RRI Tahuna. Di tahun 2026 ada siapa nih, Bel?
1: Benar, peserta tampil nomor 17 ada Blesi Afril Tatali membawakan lagu Sipatokaan.
0: Baiklah, ketiga dewan juri yang terhormat, pada teman Pro 2 hadirin yang ada di studio 1, yang ada di depan studio 1, buat penonton yang saat ini menyaksikan melalui YouTube RRI Tahuna Official dan Facebook Pro 2 Tahuna. Ini dia Blesi Afril Tatali dengan lagu berjudul Sipatokaan.

0: Ya, itu dia penampilan terakhir dari Blessy Avril Tatali membawakan lagu Si Patokaan.
1: Ya, dan pastinya menjadi peserta terakhir yang akan menutup kebersamaan kita untuk Lomba Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Oke. Baik, luar biasa ya. Telah kita menyaksikan semua penampilan dari para finalis Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Semuanya memberikan yang terbaik. Dan tentunya ada 15 peserta telah menunjukkan kemampuan mereka melalui suara dalam alunan lagu-lagu daerah di putaran yang kedua.
0: Betul lagi, dan tentunya sesaat lagi yang kita tunggu-tunggu, kita akan segera mengetahui siapakah satu terbaik di kategori putra dan satu terbaik di kategori wanita yang tentunya akan mewakili kita di Korwil 5.
1: Iya, dan pantau terus YouTube RRI Tahuna Official, dan tentunya kami akan kembali sesaat lagi.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, 26 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Demikian penampilan dari teman-teman kamu ya. Dan pada pukul 17 nanti kita akan dengarkan bersama, saksikan bersama hasil pemilihan bintang radio, siapa yang akan menjadi terbaik satu dan nantinya akan mewakilkan Korwil, mewakilkan RRI Tahuna untuk ke tingkat Korwil.
3: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas, memilih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Barang apaan tuh?
1: Lu juga?
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
1: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pisang goreng berhasil.

sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki.

ake munde ipehiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Ora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.30 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi untuk kamu teman Pro 2 Adsan Maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.42. Sekali lagi untuk Adsan Maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu dikumandangkannya Adsan Maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.

Sholat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seorang melakukan salat dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Jika sudah memiliki kesadaran seperti itu, kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan buruk. Jika ada orang yang melaksanakan sholat tapi tetap melakukan maksiat, artinya ia tidak mengamalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. Jadi, ia belum bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya.

0: Oke, baik teman berdua, kita gabung lagi dengan Studio 1 ya, dalam program acara Bintang Radio putaran kedua.
1: Kita akan mengikuti sambutan Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Bapak Victorianus SSI. Kepada Bapak, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam yang saya hormati tiga dewan juri, yang saya hormati Kasubag TU, yang sama saya hormati ketua tim siaran, ketua tim pemberitaan, ketua tim teknologi media baru, ketua tim konten media baru, dan ketua tim layanan pengembangan usaha RRI Palu, RRI Tahuna. Yang saya hormati sponsorship atau pendukung acara Bintang Radio, Bapak Ferdinand Mangumbahang ST, yang diwakili oleh Bapak Dr. Andus Albert Kasilin Sina. Selamat sore Bapak, atau selamat malam, telah berada di RRI Tahuna, serta para peserta adik-adik Bintang Radio tahun 2026 tingkat RRI Tahuna, dan juga kepada panitia yang telah bersusah payah dalam kegiatan Bintang Radio hingga di malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perjataannya seluruh rangkaian kegiatan Bintang Radio tahun 2026 tingkat Satker RRI Tahuna dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tadi sempat saya memantau dewan juri yang benar-benar selektif benar, yang tadinya mengatakan bahwa pengumuman akan disampaikan pukul 17, ternyata molor. Karena penilaiannya saya lihat ini agak-agak gimana ya, nanti dewan juri yang menyampaikan. Hadirin yang saya hormati, Bintang Radio bukan sekedar ajang kompetisi bernyanyi. Ini adalah ruang untuk menemukan, mengembangkan, dan memberikan apresiasi kepada talenta-talenta muda yang terbaik untuk daerah Sangihe. Sekaligus agenda ini adalah agenda tahunan yang disusun oleh kantor pusat dan diimplementasikan ke daerah sehingga tahun ini diselenggarakan. Kepada seluruh peserta, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Menang atau berhasil dalam kegiatan Bintang Radio ini bukan hanya kita mendapatkan kejuaraan, namun bagaimana kita bisa tampil di depan umum dan mengapresiasikan ke dalam bentuk musik atau lagu. Untuk itu, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bintang Radio 2026 tingkat RRI Tahuna secara resmi saya nyatakan ditutup. Kiranya semangat Bintang Radio terus menyala, melahirkan bintang-bintang baru dan mengharumkan nama daerah Kepulauan Sangihe serta Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, masih di panggung Bintang Radio putaran kedua dan saat ini kita akan mengetahui siapa yang akan menjadi terbaik satu putra dan terbaik satu putri yang tentunya akan mewakili RRI Tahuna di Korwil 5 Manado.
1: Ya, baik, kami mengundang juri untuk membacakan hasil penilaian Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Kami mengundang pada Dewan Juri untuk bisa maju naik ke atas panggung.

Ya, silakan kepada ketiga dewan juri untuk membaca hasil penilaian untuk pemilihan bintang radio RRI Tahuna 2026.

0: Iya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mengatasnamakan teman-teman. Sebelum kami membacakan, ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait bahwa Bintang Radio RRI ini tidak berhenti di sini. Masih ada langkah-langkah ke depan, ke Korwil 5, bahkan sampai tingkat nasional. Memang ketika kami melihat dan menikmati penilaian, memang ada hal yang luar biasa, karena kewenangan kami 70% dan vote itu 30%. Memang ketika adanya vote, rasanya kami sebagai pelaksana seni, pelaku seni, ya terkadang agak bertolak belakang dengan jiwa kami. Ya, mengapa? Karena apa yang kami damba, kami harapkan, terkadang tidak sesuai, karena sekali lagi 30% itu sangat besar. Iya, ini yang perlu yang kami harus sampaikan. Tetapi karena ini aturannya secara nasional, maka kami pun harus menjalani dan juga RRI tahun harus mengikuti aturan itu. Dan sebagai peserta nantinya yang akan terutus dari RRI Tahuna, yang mewakili RRI Tahuna memiliki tanggung jawab besar. Anda mewakili RRI Tahuna menjadi duta RRI untuk berkancah di Korwil 5. Sehingga apapun tanggung jawab itu Anda harus laksanakan. Karena ini amanat dari hasil penilaian itu. Sekali lagi, kami sangat berharap siapapun yang akan nantinya mewakili RRI Tahuna ke Korwil 5 memiliki tanggung jawab untuk membawa RRI 5 itu akan lebih baik lagi untuk adik-adikku yang akan terutus. Mungkin ini dari saya, ada tambahan dari teman-teman? Iya.
1: Ya baik, terima kasih. Pemirsa dan pendengar RRI Tahuna yang masih setia di pemilihan Bintang Radio tahun 2006, menyampaikan komite juri menyampaikan apresiasi kepada semua yang masih menantikan hasil seperti apa Bintang Radio 2026 ini. Dikatakan oleh Pak Ketua Juri tadi, memang jadi sekali lagi kami bertiga bukan lama karena bakuan, bukan, tapi karena makan yang bikin lama. Jadi teman-teman bisa memahami, bukan karena baku ambe, memang ada baku ambe dari turun tiga soal hasil juara. Sekali lagi terus terang saya sampaikan, yang bertiga dan juga disaksikan oleh Pak Kepsta, juga teman-teman ketua-ketua tim, memang sedikit berdebat soal juara ini karena 30% voting. Nah sekali lagi juara kali ini, siap-siap Anda diperhadapkan dengan tantangan cukup besar membawa nama RRI Tahuna di Korwil dan berlomba di sana. Jadi mulai sekarang ketika siapa yang juara sebentar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Catatan yang kami bertiga tadi, memang di putaran pertama ada yang memang dapat DP top. Di putaran pertama ada yang di bawah. Di putaran kedua yang di bawah naik, yang top di bawah, ada juga yang memang stabil. Nah ini yang kami sampaikan, kami nikmati tadi dari penyampaian para finalis, ini luar biasa. Dan apapun hasilnya, sekali lagi tugas kami bertiga hanya menilai, dan nilai itu sudah disepakati bersama. Karena tadi pun marinya tidak buku pakai meja, tidak cuman aku ambil soal kenapa ini, kenapa. Jadi ya ini harus disampaikan supaya teman-teman sekalian, para pelatih, para peserta bisa memahami ini kenapa sampai lama. Jadi bukan karena lama dimakan tadi itu orang. Mungkin dari saya hanya itu. Terima kasih dan tetap semangat.
2: Iya, terima kasih. Ada beberapa hal dari kami. Dan yang pertama saya harus mengawali dengan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI Tahuna. Sudah menyelenggarakan event ini dengan sangat baik, panitia, bahkan semua yang terlibat di sini sudah bekerja dengan sangat baik, bahkan terima kasih ketika kami boleh ada di sini, dipercayakan untuk jadi tim penilai. Terima kasih Pak Kepsta dan seluruh jajaran. Kemudian yang selanjutnya, secara teknis kami sesungguhnya mencatat peserta one by one, satu-satu. Tapi kalau disampaikan di saat ini secara teknis, nanti kita jadi lama. Kalau teman-teman mau berbicara tentang atau bertanya tentang plus minusnya saya di mana, sebentar nanti bisa. Karena secara garis besar sudah disampaikan oleh kedua coach tadi. Intinya dari penampilan teman-teman, baik yang di day 1, di hari pertama, bahkan di hari kedua itu, di penyelenggaraan yang kedua, ada yang performanya relatif stabil, bagus, bahkan cenderung ada peningkatan, bahkan ada perbedaan yang signifikan juga di penyelenggaraan hari pertama bagus, di hari kedua ada yang turun. Begitu pula sebaliknya. Ya teman-teman perlu mungkin melatih hal yang paling krusial yang ketika kami dengar dengan earphone di situ, support nafas dari teman-teman dalam bernyanyi ya, breathing teman-teman, pitch control dari teman-teman, yaitu karena banyak faktor seperti saya katakan sejak dari TM. Mungkin karena persiapan yang kurang, latihan yang kurang, rasa nervous yang berlebihan ya. Ketika bernyanyi di bintang radio, event besar dengan rating yang tinggi, ada banyak pressure tentu. Itu yang harus teman-teman pelajari ke depan. Karena output daripada bintang radio ini besar sekali. Bintang radio ini salah satu event terbesar bahkan tertua ya, penyelenggaraan kompetisi bernyanyi. Dan bintang radio ini menjadi salah satu jembatan yang mengantar teman-teman bernyanyi secara berjenjang. Nanti dari tingkat Sarker, kita akan mengutus ke Korwil. Kalau Korwil kita menang, kita bisa ke nasional. Nah, kalau teman-teman, bahkan pemirsa semua, teman-teman yang ada di rumah, kalau menyimak penjelasan dari Pak Ketua Juri, Coach Jeffrey dengan Coach Fengki, kami men-sounding terus 70% dengan 30%-nya. Ya, benar yang disampaikan oleh Coach Fengki tadi, kami di sana sempat ada saling mengajukan pertimbangan-pertimbangan di internal juri ya, karena seperti yang ketua bilang ya, kadang tidak bersesuaian dengan apa yang kami harapkan. Tapi inilah kompetisi berskala nasional yang regulasinya sudah ditetapkan, dan kita semua harus memahami bahwa 30% itu jumlah yang besar. Oleh karena itu sejak teman-teman votingnya dibuka, teman-teman harus melakukan usaha ekstra untuk mendapatkan jumlah vote yang relatif besar, atau kalau boleh besar, karena itu akan terakumulasi dengan nilai 70% tadi yang pada akhirnya akan keluar rekapitulasi nilainya, dan 30% itu besar. Dan ini sudah menjadi tren di masa kini ya, apalagi penyelenggaraan event-event besar yang bekerja sama dengan vendor-vendor ya, seperti itu mekanismenya. 70% juri, 30%-nya vote. Nah, ketika ketemu dengan jumlah vote dan nilai itu hanya beda tipis, ya, orang tidak bisa juga melakukan hal-hal yang kami kira di luar daripada bertentangan dengan isi hati kami, ya. Kami harus menghormati aturan yang ditetapkan. Dan inilah yang terjadi. Ya. Dan teman-teman, 70% sama 30% itu, 30% khususnya kan teman-teman bisa lihat di website RRI, ya kan? Teman-teman paling so tahu kita jumlah vote berapa, dan itu penting sekali. Jangan sama sekali berpikir bahwa vote itu tidak penting. Bahkan nanti di tingkat Satker, bahkan nasional, vote itu tetap orang mau pakai. Vote yang teman-teman dapatkan di sini akan dinolkan ketika diutus putra-putrinya nanti ke Satker, akan jadi nol ulang DP vote, memvoting baru. Ya, jadi dari saya intinya tinggal mau bilang, ketika teman-teman tidak menang di sini, jangan jadikan hasil ini hari ini sebagai akhir dari perjalanan karir teman-teman dalam bermusik. Bukan berarti kalau tidak menang di sini teman-teman tidak punya masa depan di dalam musik. Banyak sekali penyanyi-penyanyi yang tidak berhasil di event-event serupa seperti ini. Semisi Murangkir, dia tidak lolos di Indonesian Idol, ya. Afgan tidak lolos. Cakrakan bukan dari alumni-alumni event besar, tapi mereka membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya dalam ada di satu tempat, ya. Bukan berarti mau membanding-bandingkan eventnya, tidak. Jadi jangan jadikan ketidakberhasilan hari ini menjadi akhir perjalanan teman-teman. Yang menang pun bukan berarti perjalanan teman-teman sudah selesai, masih mau lanjut. Ya, masih mau lanjut ke sana, bahkan challenge-nya jauh lebih besar. Pressure-nya bisa jauh lebih besar. Nanti teman-teman yang menang juara satu putra sama juara satu putri hari ini justru mau jadi lebih besar di tantangan. Karena kalau misalnya kita berkompetisi kong di Manado, itu ketemu sama satker yang lain, ya. Jadi preparing dari kita, persiapan kita akan jadi sangat-sangat maksimal. Yang pasti kami tim juri menemukan bahwa potensi dan bakat kalian sungguh sangat luar biasa. Teman-teman finalis bintang radio hari ini. Sama deng bahasa, sama deng buah, so tinggal tunggu mau masak. Bakat itu sudah punya luar biasa, tinggal teman-teman mau mengembangkan lagi. Banyak referensi, cari vocal coach, latihan-latihan. Dan percayalah kalau teman-teman terus melakukan itu secara konsisten, ketika kita bertemu pada tahun yang selanjutnya, pasti progres dari teman-teman jauh lebih luar biasa dibandingkan malam hari ini. Dan ketika hasil sebentar dibacakan, sekali lagi saya mau terus mensounding, ini adalah hasil 70% juri dan 30% hasil voting. Saya kira kita semua boleh memahami hal ini dan bisa menerima dengan lapang hati, dengan hati yang ikhlas ketika misalnya apa yang orang harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena format penilaiannya 70%, 30% itu nasional, berlaku nasional. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Saya langsung mempersilakan kepada ketua juri untuk menyampaikan hasil di saat ini.
0: Baik, terima kasih teman-teman juri yang telah memberikan masukan. Yang pasti yang telah tampil itulah yang terbaik, sudah menyanyi dengan sangat baik. Baik, kami langsung saja membacakan berita acara dan sebentar kita akan mendengarkan hasil usaha perjuangan saudara-saudara. Berita acara.

1. Kualitas vokal. 2. Teknik vokal. 3. Ekspresi interpretasi lagu. Dan 4. Penampilan. Maka diadakan rapat dewan juri yang kemudian memutuskan menetapkan hal sebagai berikut. 1. Nama peserta 5 terbaik masing-masing kategori pria dan wanita Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 LPPRRI Tahuna terlampir untuk nama-nama 5 pemenang. 2. Keputusan ini mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 3. Jika terdapat kekeliruan akan dibenarkan sebagaimana mestinya. Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tahuna pada hari Senin 14 September 2026 sudah bertanda tangan kami Dewan Juri Jeffrey Budiman SPD, Christian Karaeng SPD dan Alexander Dalengkade. Selanjutnya lampiran berita acara. Iya. Hal penetapan Dewan Juri tentang nama-nama peserta 5 terbaik masing-masing kategori pria dan wanita Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 LPPRRI Tahuna. Kategori putra, kami mulai dari terbaik 5. Ya. Terbaik 5 dengan jumlah nilai ini sudah akumulasi 70% dan 30%. Dengan total jumlah nilai 70,71 dengan nomor urut 15 atas nama Rizky Afandi Liput. Terbaik 4 dengan jumlah nilai 71,91 dengan nomor urut 5 atas nama Divo Yonatan Masihor. Tepuk tangan dengan meriah. Terbaik 3 dengan jumlah nilai 83,22 dengan nomor urut berapa kira-kira? 13 atas nama Alfarid Putra Adam.

terbaik kedua dengan jumlah nilai, tarik napas dulu, 88,34. Dengar nomor urut. Dengan nomor urut 03, atas nama Santiago Jonathan Yakobus Hormati. Dan siapakah yang terbaik satu dengan jumlah nilai 89,66 dengan nomor urut 12, atas nama Marcelo Air. Ini dia. Iya. Yeah.

Inilah 5 terbaik kategori putra. Sekarang 5 terbaik kategori putri. Terbaik 5 dengan jumlah nilai 79,57 dengan nomor urut 04 atas nama Abigail Quincy Patras. Terbaik 4 dengan jumlah nilai 80,81 dengan nomor urut 06 atas nama Marsha Miracle Makahanap. Terbaik 3 dengan jumlah nilai 85,67 dengan nomor urut 17 atas nama Blessy Avril Tatali. Terbaik 2. Ini semakin tegang. Dengan jumlah nilai 86,69 dengan nomor urut 08 atas nama Jessica Putri Panginggirang. Panginggirang. Dan terbaik 1 dengan jumlah nilai 87,82 jatuh pada nomor urut 10 atas nama Nikita Cerita Rima Kase. Ya, inilah kami yang sudah bertanda tangan di sini, Dewan Juri. Jeffrey Budiman, SPD Ketua merangkap anggota. 2, Christian Karaeng, SPD anggota. Alexander Dalengkade, anggota. Mengetahui Ketua Panitia, Bapak Amir Yusuf. Dan mengetahui Kepala LPP RRI Tahuna, Bapak Victorianus SSI. Demikian pembacaan hasil perjuangan adik-adik selama 2 hari pada minggu yang lalu dan hari ini. Apa yang Anda cita-citakan diperjuangkan terus mencapai bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita bersinar terang seperti bintang di angkasa.

0: Ya baik, sekali lagi beri tepuk tangan untuk ke 5 ya, 5 terbaik putra dan 5 terbaik putri.
1: Iya, dan tentunya untuk semua yang telah memberikan yang terbaik di Bintang Radio 2026. Oke, baik, luar biasa sekali untuk tentunya untuk Bintang Radio pada hari ini dan minggu kemarin ya, Zulfan. Untuk hadiah tentunya didukung dan disponsori oleh Bapak Ferdinand Mangumbahang.
0: Baik, untuk menyerahkan hadiah, kami minta kesediaan dari untuk terbaik 5 oleh Ketua Panitia, Bung Amir. Baik, untuk menyerahkan hadiah kepada terbaik 5, Ketua Panitia Bintang Radio RRI Tahuna, Bung Amir Yusuf.

0: Ya, baik, terima kasih untuk ketua panitia.
1: Iya.
0: Kita ke terbaik 4. Ketua Dewan Juri, kami minta kesediaan dari Ketua Dewan Juri untuk bisa menyerahkan.
1: Ya, kepada Bapak Jeffrey Budiman, SPD, kami persilahkan.
0: Ya, ada sertifikat dan juga uang pembinaan kepada terbaik 4.

0: Terima kasih untuk Ketua Dewan Juri.
1: Baik, untuk penyerahan hadiah terbaik 3, kami persilahkan kepada perwakilan dari Bapak Ferdinand Mangumbahang, kepada Bapak Albert Kasiling Sina, kami persilahkan.

hadiah dan juga acara Bintang Radio RRI tahunnya 2026 disponsori oleh Bapak Ferdinand Mangumbahang.

0: wanita mendapatkan uang tunai, sertifikat dan juga trofi.
1: Betul.
0: Wah, saking banyaknya sampai sulit ya. Oke. Okay. Baik-baik, terima kasih Pak. Perwakilan dari Bapak Ferdinand.
1: Betul.
0: Mau foto dulu Pak. Bapak mau foto dulu. Mungkin okay. Tadi Bapak sudah mengeluarkan HP untuk dokumentasi. Boleh foto dulu.

0: Ya, baik, terima kasih untuk Pak Albert. Selalu mendukung program-program yang pastinya bertujuan untuk generasi muda masa kini, ya.
1: Iya. Kemudian untuk terbaik 2 akan diserahkan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna. Kami persilakan kepada Bapak Victorianus untuk menyerahkan hadiah.

0: mendapatkan uang tunai, uang pembinaan, sertifikat, dan juga ini sudah banyak Jo di rumah ya, sudah banyak. Ada enam.
1: Sudah oh, ya, ada enam.
0: Pak Merida saya ketahui. Oke. Okay. Baik Pak Kemsa, mungkin nanti mau foto sebentar iya. Pak ya, atau mau sekarang? Sebentar saja ya.
1: Sebentar boleh. Iya, selamat tentunya. Baik.
0: Terima kasih Pak.
1: Terima kasih Bapak.
0: Untuk terbaik satu, perwakilan dari Bapak Ferdinand Mangumbahang. Oh, masih Bapak lagi berarti Pak.
1: Kami persilahkan Bapak Albert untuk menyerahkan hadiah kepada terbaik satu.
0: Iya, yang merupakan sponsor utama pada pemilihan bintang radio RRI Tahuna 2026.

0: kami menggunakan Pak Kesa untuk bisa foto bersama.
1: Silakan mungkin boleh di tengah Bapak, ya. Baik, kami juga mengundang para dewan juri untuk berfoto bersama. Kami persilakan.

0: pemirsa, pendengar, kepada dewan juri juga ya, pendukung, sponsor dan seluruh panitia. Datanya sertifikat juri juga untuk diserahkan sekarang ya.
1: Iya. Untuk
0: kepada ketiga dewan juri untuk menerima sertifikat. Baik. Yang akan disampaikan atau diberikan langsung oleh kepala stasiun kepada Pak.
1: Baik. Mari kami undang di bawah. Kembali para dewan juri.
0: Oh, di depan saja, di depan.
1: Iya, baik. Iya. Untuk sertifikat dewan juri akan diserahkan kepada oleh kepala stasiun LPP RRI Tahuna, Bapak Victorianus SSI.
0: Dia tidak jauh dari meja juri.
1: Betul.

0: kepada ketiga dewan juri yang tentunya sudah menilai selama dua hari ya, dari hari betul pertama untuk lagu pop dan untuk hari kedua lagu daerah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada pemirsa, pada pendengar, juri, para pendukung, sponsor dan seluruh panitia. Sampai jumpa di Bintang Radio selanjutnya. Dan saya Jufan Gafar.
1: Saya Mila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Oke teman Produe, itulah tadi kebersamaan kita ya, bareng dengan Studio 1 dalam edisi Bintang Radio ya teman Produe. Dan Kak Cindy mengucapkan banyak selamat buat teman-teman Produe yang sudah menjadi pemenang ya. Dan tetap semangat untuk berlatih yang akan mewakili Korwil 5. Dan teman Produe, buat kalian nih yang masih belum beruntung, jangan patah semangat, jadikan ini sebuah pembelajaran. Dan tentunya jadikan motivasi kalian sebagai peserta untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke teman Produe, kali ini Kak Cindy bakalan temani ruang dengar kalian hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi terupdate bakalan Kak Cindy hadirkan dan juga rangkaian musik hiburan ya teman Produe untuk edisi siar hari ini. Jadi yang penasaran informasi apa saja yang bakalan Kak Cindy hadirkan, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Oke, baik, itu Memprodo 43 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Isyarat perombakan atau reshuffle Memprodo Kabinet Merah Putih kembali menguat setelah sejumlah pejabat negara terlihat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Senin 14 September 2026. Sejumlah pejabat terlihat mengenakan pakaian formal dan jas dan dasi berwarna biru, termasuk Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Memprodo pantauan di Istana Kepresidenan Jakarta, Pratikno tiba mengenakan jas lengkap dengan dasi berwarna biru. Pratikno tiba sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Memprodo Pratikno tidak memberikan penjelasan mengenai agenda kedatangan ke istana. Pratikno kemudian Memprodo Pratikno kemudian meminta agar agenda tersebut ditunggu bersama. Selain Pratikno, Wakil Menteri Keuangan Suhasilo Nazarah juga terlihat merapat ke Istana Kepresidenan pada Senin sore. Suhasilo Memprodo menjadi pejabat lain yang hadir di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet. Memprodo keterangan Pratikno mengenai adanya undangan pelantikan menjadi salah satu indikasi adanya agenda resmi di istana pada Senin sore. Namun belum diketahui secara resmi siapa saja pejabat yang akan dilantik maupun jabatan yang akan mengalami perubahan. Pemerintah maupun Istana Kepresidenan juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Informasi mengenai reshuffle Memprodo masih menunggu pengumuman dan keterangan resmi pemerintah. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang terletak.

Oke, baiklah, Mobro 53 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali kasih yang dihadirkan sebelum program Asyara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Dan kali ini informasi kita tentunya bersumber dari rri.co.id. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DIRTIPIDEKSUS Bareskrim Polri mengendap Erik Suejasa setelah buron dan melarikan diri ke Singapura. Dia merupakan terjerat kasus penggelapan dalam jabatan di PT Asli Rancangan Indonesia dengan kerugian mencapai 37,42 miliar. Erik ditangkap ketika tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya setelah terbang menggunakan Singapore Airlines SQ-922 dari Singapura. Penangkapan tersebut dilakukan pada Rabu 9 September 2026 setelah polisi terus memantau keberadaan tersangka. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri, mengatakan penangkapan dilakukan sekitar pukul 09.50 waktu Indonesia Barat. Operasi terus melibatkan penyidik di Tipedeksus, kemudian ada Diva Bentar Polri, Polresta Sidoarjo, serta petugas imigrasi. Setelah ditangkap, Erik langsung dibawa dari Surabaya menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu, temuan perdua tersangka langsung ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Penangkapan tersebut mengakhiri pelarian Erik setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 29 November 2026. Namun dia melarikan diri ke Singapura sebelum sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan untuk program acara aktif Teman Pro 2, setelah lagu dari 420 featuring Karita Utami Mangu, kita bakalan dengerin lagunya dari Murpi Radio, Graduation Song dari daerah Kaltim. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Oke, baik teman Pro 2, 17 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Kak Cindy ya teman Pro 2 tentunya di edisi siar hari ini. Satu informasi teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menggelar forum menenun kebijakan untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan kebijakan terpadu bagi perlindungan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan ekonomi nasional. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan kebijakan harus memastikan keamanan berbagai produk yang digunakan masyarakat. Pengawasan mencakup makanan, minuman, obat, suplemen, kosmetik, serta berbagai produk konsumsi lainnya. Menurut Taruna Tomong Pradua, luasnya pengawasan membuat BPOM membutuhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Kerja bersama tersebut diperlukan karena pengawasan berlangsung sejak proses awal hingga penegakan hukum. Oke teman berdua, jangan kemana-mana ya, tetap stay di 90.2 MHz, teman terbaik kamu.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Baik, Temu Pro 2 35 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Menko PKM Pratikno mengapresiasi peran BPOM dalam menjaga keamanan, mutu dan khasiat obat serta makanan. Menurutnya Temu Pro 2, tugas tersebut semakin penting karena pengawasan berlangsung sejak hulu hingga produk digunakan masyarakat. Pratikno menilai tanggung jawab BPOM tidak berhenti pada pengawasan produk yang sudah beredar. Perannya juga mencakup pengembangan industri agar kebutuhan obat nasional semakin mandiri dan berkualitas. Menurutnya Temu Pro 2, kemandirian industri obat perlu diperkuat karena Indonesia masih bergantung pada sejumlah produk impor. Kondisi tersebut Temu Pro 2 sekaligus menjadi peluang untuk mengoptimalkan kekayaan hayati sebagai sumber pengembangan obat nasional. Penguatan industri itu membutuhkan dukungan riset yang berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi kesehatan. Pratikno menilai kemajuan bioteknologi memberikan peluang besar untuk memanfaatkan kelayanan hayati Indonesia secara lebih optimal. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

Baik, teman berdua, 45 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kompetisi Futsal Indonesia atau KFI resmi mengumumkan pembukaan proses seleksi slot lisensi klub baru untuk Pro Futsal Image 2 atau PVL 2 musim 2027. KFI atau Mempredua menyediakan hingga 9 slot bagi klub futsal di seluruh tanah air. Direktur utama KFI Rorian Pratyaksa menegaskan proses open bidding ini berjalan dengan standar asesmen yang ketat. Hal ini untuk memastikan klub peserta memiliki fondasi kuat. Serta memperdua KFI mencari klub yang tidak hanya siap bertanding, tetapi juga siap secara legalitas, finansial, dan infrastruktur pembinaan. Proses pendaftaran Open Bidding Batch 1 dimulai tanggal 14 September hingga 16 Oktober 2026 dengan agenda penyerahan dokumen administratif awal. KFI akan melakukan tahap wawancara klub pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober nanti 2026 untuk mengukur struktur manajemen dan kesiapan operasional. Klub yang lolos wajib menyerahkan dokumen administratif lengkap pada tanggal 26 sampai dengan 30 Oktober 2026. Dokumen lanjutan mencakup legalitas badan hukum, kondisi finansial, struktur akademik, pembinaan kelompok umur, dan kesiapan venue. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan sebentar ya teman Pro 2, kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Oke, baik, nomor 2. Kita akhiri lagunya dari Roni Parulian, Mengapa. Saatnya kita gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini.
1: Yo yo yo yo, teman Pro 2, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elanda Krisandaru, di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar lo untuk Pro 2 seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman Pro 2. Dan hari ini seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman Pro 2, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adeo dan juga Katia Revendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Oh, sih.
0: Alhamdulillah. Kang Adeo, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Wih, cakep. Udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adeo ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
1: Bandung,
0: ya?
1: Asli Bandung.
0: Wih
1: deh. Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Oh, jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
1: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adeo dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
1: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
1: Okay.
0: Shock ya?
1: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
0: Beda ya? Banget.
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
1: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. udah.
0: Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih, kameranya. Halo, hai. warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
1: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adeo?
1: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
1: asik. Jadi aku lagi
0: jaga studio berarti.
1: Jaga studio. Oh, gila. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
1: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
1: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
1: Benar banget.
0: Okay.
1: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih.
0: Titik.
1: Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
1: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
1: Benar banget.
0: In this economy harus produktif dong.
1: Banget.
0: Pasti kan.
1: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
2: Sama Kang Adeo.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya.
1: September ceria ya.
0: Nah. Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adeo sama Kak Tiara ya.
1: Banget, banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau kalian masih ini enggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
1: Iya, banget sih.
0: Banget ya?
1: Banget. Banget banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih.
0: Oh,
1: sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
1: Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman yang sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu-itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, kesana kesini kesana. Enggak juga gitu. Cuman dinikmati.
0: Tapi aja energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu gak kebayang ya?
2: Dipikir pas awal kan, oh dia kerja di lapangan padel, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas udah gitu, tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adeo udah diajak padel apa belum?
1: Belum nih.
0: Penasaran gak, Kang?
1: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
1: Jauh pisan dia jauh. Dari iya, di aku di Bandung.
0: Oh, beliau ini di Jakarta. Bisa, Kang, sekali-kali mah.
1: Bisa, bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik.
0: Boleh, boleh. Kamu, ya. Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
1: Banget enggak sih?
2: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong loh. Kok curhat
0: gimana tadi? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
1: ya. Kembali lagi ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
1: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
1: emang
0: piton gitu, Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
1: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius, Kang?
1: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
1: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
1: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
1: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Nih,
1: sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada buffy fish owl.
0: Oke.
1: Okay. Burung hantu.
0: Burung
1: asal
0: hantu
1: Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
1: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
1: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil

0: aku dulu yang ngajak kalian ya.
1: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, boleh. Silakan Kang Aryo.
1: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011. Aku lupa
0: persisnya.
1: Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain. Tapi di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement. Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Kenapa akhirnya seorang Kang Adi memutuskan yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya.
1: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
1: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
0: Langsung ya.
1: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
1: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
1: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Karena aku
2: dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi, terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
1: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget di teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Adi Ujian dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811-800-105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
1: Boleh banget.
0: Jadi dong, jangan kemana-mana teman berdua, jangan geser radio kamu, masih di Produ FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik. Nice. Dititip pesanin nih, ya, asik. Sama pencipta lagunya, lagi lagu ini tuh emang apa ya? Sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
0: Lagi
2: lagu-lagu Butterfly Era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya,
1: Butterfly Era.
2: Tapi aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh
1: benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan Kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak nih Dio, tolong nyanyiin gitu.
1: Benar banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya. Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly Era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga. Ya.
1: Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Okay.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Taufan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Bener banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Okay. Kalau secara teknis mungkin itu, cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo segala macam tuh lumayan kayak, aduh nggak bisa, susah agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak oke, let's go di Jakarta, kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam, ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi nggak workshop ya Kang ya? Nggak workshop yang bareng gitu ya?
2: Aku dikirim materinya yang udah jadi, aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Directnya gimana tuh?
1: Kita baking
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita bungkus katanya. Okay. Jangan lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Ya. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam 2 jam enggak, selesai
2: enggak
0: tuh.
2: Sih. Oh, enggak. 2-3 jam
1: nyampe,
2: setengah.
1: Enggak nyampe 3 jam sih.
2: Kan satu sesi kan jam lah. Ini ya selesai
1: 2 jaman
2: di
1: sih. 2 jam
2: setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh Kak.
0: 1 minggu
1: ya,
0: langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pakai lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Wah, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam
1: fungsi. Universal ya.
0: Universal banget
2: kayak,
0: ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, gitu. Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adiu sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya lebih ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru katanya nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Terus
3: tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, "Hah, ini dari mana sih orang-orang ini?" gitu. Kok bisa sih gitu?
0: Tahu-tahu, wow, banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adiu dengerin tuh ke siapa nih, Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, oh, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal
0: tidak,
3: aku kayak, oh iya seru udah.
0: Oke.
3: Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas
3: gitu.
0: Udah jadi,
3: wow. Apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kang.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adiluisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi4U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi4U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih, katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga, kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV?"
2: Oke. Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal shoot berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang.
1: Dikit
0: nggak apa-apa. Boleh. Silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
1: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah. Waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
1: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke. Okay.
1: Ya, waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby seperti apa, nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh,
1: mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya, mungkin di next single aja nggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman. Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari itu. Belum ada teman-teman ya. Ada. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
1: Karena aku juga enggak mau kayak PHP gitu, Kak.
0: Benar.
1: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku enggak mau jadi PHP juga.
0: Okay.
1: Jadi kita coba berjuang.
0: Aku masih diusahain ya.
1: Bener, enggak mau ngejanjiin. Aku
0: enggak. Ah, oke, gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih Aca nih tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi
0: okay, gitu ya. Tapi banyak banget di komennya Facan sampai bawah.
1: Silakan. Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak. Selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus
0: menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya kalau sampai sini aku mulai berkarya dari aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya kurang lebih.
3: 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses kita masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: mudah-mudahan
3: proses kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan gitu. Ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke, okay, gitu. Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya.
3: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio?
1: Aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
1: banget,
0: berliku,
1: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya, itu mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
1: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak pasti banget ada. Ya.
1: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
1: Pasti ada.
0: Gitu, jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran boleh tuh.
1: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
1: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
1: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena nggak ada yang stay terus, nggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak Katera ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Baby.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adil?
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat Nick, Mo'ol Nick, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku Dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku Dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adiu. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adiu featuring Tiara Effendi dengan Aku Dan Kamu. Here we go.

0: Premiéra to mám pro dvě.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Info Produe.
2: Oke, baik, teman Produe tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Itulah tadi kebersamaan kita bersama Produe Jakarta untuk program acara MLC edisi siar hari ini. Sekarang kita ikuti info Produe bersama Kak Cindy. Ya, teman Produe, sekali lagi di edisi siar hari ini Senin 14 September 2026.
1: Info Produe.
2: Teman Produe, kita ke informasi yang pertama. Kepala LPP RRI Tahuna Victorianus SSI menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pemilihan bintang radio RRI Tahuna tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Victorianus saat penutupan pemilihan bintang radio RRI Tahuna tahun 2026 yang menjadi wadah bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan dan potensi terbaik yang dimiliki daerah. Victorianus mengatakan teman Produe bintang radio merupakan agenda tahunan LPP RRI dan diimplementasikan di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya keberhasilan dalam ajang bergengsi bintang radio tidak hanya diukur dari perolehan juara tetapi juga dari keberanian peserta untuk tampil di depan umum serta mengekspresikan kemampuan melalui musik dan lagu. Ia berharap memperoleh pengalaman mengikuti bintang radio dapat menjadi motivasi bagi para peserta untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang musik serta menjadi talenta terbaik yang dapat mengharumkan nama daerah. Victorianus menambahkan memperoleh seluruh rangkaian pemilihan bintang radio RRI Tahuna tahun 2026 telah selesai dilaksanakan dengan apresiasi atas kerja keras panitia. Ia berharap memperoleh peserta yang menjadi duta RRI Tahuna ke tingkat Korwil 5 mampu memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama daerah Sangihe.
1: Info Produe.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Ketua Dewan Juri Bintang Radio RRI Tahuna Jeffrey Budiman SPD mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti pemilihan bintang radio RRI Tahuna tahun 2026 hingga tahap akhir. Jeffrey mengatakan teman Produe seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik dalam kompetisi. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan penampilan dan kemampuan masing-masing peserta dengan akumulasi penilaian 70% penilaian juri dan 30% hasil voting. Nah, teman Produe, berdasarkan hasil penilaian, 5 terbaik kategori putra, masing-masing terbaik 5 ada Rizky Liput dengan nilai 70,71. Di posisi keempat Dipo Jonathan Masihor dengan perolehan poin 71,91. Kemudian terbaik 3 Alvaris Putra Adam dengan perolehan poin 83,02. Sedangkan terbaik 2 Santiago Jonathan Hormati dengan nilai 88,34% dan juara kategori pria tahun 2026 adalah Marcelo Air dengan nilai 89,60. Sementara 5 terbaik kategori putri, untuk terbaik 5 ada Abigail Patras dengan nilai 79,57. Terbaik 4 diraih oleh Marsha Makahanap dengan nilai 80,81. Terbaik 3 diraih oleh Blesi Tatali dengan perolehan nilai 85,67, sedangkan posisi terbaik 2 oleh Jessica Peninggiran dengan nilai 86,69. Dan juara 1 kategori putri tahun 2026 berhasil diraih oleh Nikita Cherry Terima Kasih dengan nilai 87,82. Jeffrey mengatakan tempat produk hasil tersebut merupakan keputusan Dewan Juri berdasarkan penilaian yang telah dilakukan selama proses kompetisi serta diakumulasi dengan jumlah voting. Ia berharap teman Produe para peserta dapat menerima hasil dengan baik dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Dewan Juri Bintang Radio RRI Tahuna tahun 2026 masing-masing ada Jeffrey Budiman SPD sebagai ketua, Christian Karaing SPD dan Alexander Delengkade sebagai anggota.
1: Info Produe.

0: Oke, baik teman Pro 2, kita ke informasi yang terakhir. Marcelo Air dan Nikita Cherry terima kasih berhasil meraih juara 1 kategori putra dan putri pada pemilihan bintang radio RRI Tahuna tahun 2026. Marcelo Air keluar sebagai juara 1 kategori putra dan dengan nilai 89,60, sementara Nikita Cherry terima kasih menjadi juara 1 kategori putri dengan perolehan nilai 87,82. Keduanya selanjutnya teman berdua akan mewakili RRI Tahuna pada ajang bergengsi pemilihan bintang radio tingkat Korwil yang akan diikuti peserta utusan Satker RRI Tahuna, Manado, dan juga Gorontalo.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Kepala LPP RRI Tahuna Victorianus SSI menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berkompetensi ya teman Pro 2. Dan menunjukkan kemampuan terbaik dalam ajang Bintang Radio tahun ini. Victorianus mengatakan Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang menjadi wadah untuk menemukan serta mengembangkan talenta-talenta muda terbaik di daerah. Ia berharap kesempatan tersebut dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi keduanya untuk terus mengembangkan bakat sekaligus teman Prodo membawa nama baik RRI Tahuna dan mengharumkan Kabupaten Kepulauan Sangihe di tingkat selanjutnya. Victorianus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, dewan juri serta pihak yang telah mendukung pelaksanaan pemilihan bintang radio RRI Tahuna tahun 2026. Demikian info Pro 2, selamat malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Oke, baik teman Pro 2, 22 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Sebentar, teman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Baik, teman-teman, periode 41 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman periode. Dan satu informasi bersumber dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdig bakal mengeluarkan sanksi bagi platform media sosial yang tak terpenuhi ketentuan peraturan pemerintah tentang tunggu anak siap atau PP Tunas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas pemberlakuan aturan tersebut yang sudah efektif berjalan 6 bulan ini. Menteri Komunikasi dan Digital Muthu Hafid menjelaskan sanksi yang dimaksud berupa sanksi administratif, teguran tertulis, serta denda administratif nomor 2. Bukan saja itu ya, platform juga bisa dijatuhkan sanksi pemutusan, mulai dari pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya. Khususnya untuk penutupan teman periode, pemerintah berharap untuk tidak sampai melakukan penutupan, sehingga diharapkan platform melakukan perubahan secara terasa dan signifikan dalam kerangka pemenuhan aturan yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, teman periode, Meutia juga mengatakan pemerintah telah merampungkan formulasi pengenaan denda sebagai bagian dari instrumen penegakan kepatuhan untuk platform digital. Untuk platform skala besar atau global, denda yang dirumuskan yaitu 6% dari pendapatan global. Sedangkan untuk penyelenggara sistem elektronik atau PSE privat dalam negeri, formulasi disesuaikan dengan skala usaha. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna ya teman berdua. So jaga malam Kak Cindy, tunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: guess you moved on really easily.
1: Spada.
2: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
2: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, baik, Temu Pro 2, 28 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi kesini masih menunggu kalian buat gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini, Temu Pro 2. Yang mau gabung bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 dan live TikTok RRI Tahuna. Kali ini ada Kak Lara ya, katanya pengen gabung. Nah, Kak Lara nih pengen request lagu apa ya? Silakan tulis lagu requestnya Kak Lara via WhatsApp. Nah, Kak Lara ini gabungnya via WhatsApp ya, teman Pro 2. Oke, sembari menunggu teman Pro 2 untuk gabung ya di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini, Kak Cindy hadirkan satu rangkaian musik ya, teman Pro 2, dari Midra 100 Hidup Lagi. Nah, Midra ini merupakan mantan peserta ya Indonesian Idol, teman Pro 2. Buat kalian ini yang mengikuti Indonesian Idol tentunya sudah tidak asing lagi dengan penyanyi muda kita yaitu Kak Midra. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama, inilah lagu dari Midra 100 Hidup Lagi.

Oke, baik, itu mau produk itulah tadi lagunya dari Meidra, 100 Hidup Lagi. So, lagu ini apa sih maknanya ya teman pro 2? Dan tentunya kita cari bersama ya teman pro 2 lagunya dari Meidra. Oke, 100 Hidup Lagi. So, teman pro 2, lagu ini adalah tentang bentuk kesetiaan dan cinta yang besar, tentunya amat sangat besar, di mana seseorang memilih untuk bertahan, memaafkan, dan mencintai pasangannya meski sering disakiti atau kecewa. Ungkapan 100 Hidup Lagi menggambarkan janji bahwa jika diberikan kesempatan hidup 100 kali lagi, ia tetap ingin menghabiskan semuanya dengan orang yang sama. Liriknya mencerminkan keteguhan hati untuk menerima kekurangan pasangan dan memaafkan kesalahan yang terus berulang. Cinta tanpa syarat, yaitu menunjukkan bahwa cinta yang tulus sanggup melewati berbagai luka dan persoalan berat dalam hubungan. Itulah tadi teman berdua makna dari lagunya Meidra, 100 Hidup Lagi ya. Kak Larak ini pengen gabung ya, tentunya sudah gabung tadi via WhatsApp teman berdua. Pengen requestnya lagu dari Trap ya. Oh, The Temper Trap. Oke, Kak Cindy cari ya teman berdua. The Temper Trap Sweet Disposition. Kak Cindy hadirkan lagu yang di request oleh Kak Larak yang gabungnya via WhatsApp ya teman berdua. Sekali lagi Kak Cindy masih menunggu kalian buat gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 dan live TikTok RRI Tahuna. Kalian bisa gabung untuk request lagu favorit kalian, pengen curhat bareng Kak Cindy, mau itu hal sedih, menyenangkan, dan lain sebagainya. Teman berdua bisa gabung ya di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Kak Cindy tunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Kak Cindy hadirkan lagu yang di request Kak Lara, Sweet Disposition, The Temper Trap. Oke, okay? Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: I cannot believe these guys. Like, seriously.
1: I genuinely don't want to see him ever again.
2: No, don't.
0: Oh my God.
3: Oke, okay, baik, kita ngobrol 2:45 menit, bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Waktu kita maybe tinggal 15 menit ya, teman Prodo, buat gabung di Prodo Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Kali ini ada yang gabung, teman Prodo, katanya pengen dengerin lagunya dari Naf, Kenanglah Aku ya, teman Prodo. Oke, okay, maybe dua orang yang bergabung lagi ya di sesi terakhir untuk Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23:00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Oke, baik teman Prodo 50 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya, itulah tadi teman Prodo yang sudah gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. So, teman Prodo, kasih dihadirkan ya dua lagu mungkin di edisi siar hari ini teman Prodo. Jaga Malam Cerita Penutup Hari ya tentunya. So, dengan dua lagu ini kasih dihadirkan, kasih ditutup ya kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah gabung ya teman Prodo bersama Kak Cindy. Dan buat kalian nih yang masih pengen gabung tapi sayang waktunya sudah selesai, kita jumpa di edisi siar berikutnya. Dan Kak Cindy juga banyak ucapkan terima kasih buat kakak-kakak Prodo ya, teman-teman Prodo yang sudah gabung bersama dengan Kak Cindy tadi di live TikTok RRI Tahuna. So, selanjutnya akan ada program acara Jazz Music teman Prodo ya. Kak Cindy hadirkan rangkaian musik hiburan hingga menjelang pukul 23.56 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.
1: Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Luar biasa, ini kan yang kalian tunggu. Sikat deh.
2: Oke.

0: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu?
3: Anak ke-10, Sus.
2: Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa 15 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman-teman Pro 2, saya Sini Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, teman-teman, 28 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jumpa lagi bersama Kak Cindy, ya, teman Prodo, tentunya untuk edisi siar hari ini, ya. So, teman Prodo, sebentar dalam program acara Spada, terus Jazz Music, dan Prodo His List, teman Prodo, Kak Cindy bakalan temani ruang dengar kalian dengan beragam informasi terupdate dan juga rangkaian musik hiburan yang bakalan Kasindi hadirkan ke ruang dengar kalian. Yang penasaran nih, informasi apa saja yang bakalan Kasindi hadirkan, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Produa, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saatnya kita ikuti info Produa bersama Kak Cindy edisi siar hari ini.
1: Info Produa.

0: Oke, baik, itu mau berdua kita ke informasi yang pertama. Keberhasilan meraih juara 1 Tim Gala Siswa Indonesia atau GSI Kabupaten Kepulauan Sangihe tidaklah instan. Nah, teman berdua dibutuhkan kerja keras, disiplin, doa serta semangat pantang menyerah selama beberapa tahun hingga akhirnya mampu meraih puncak. Teman berdua, perjuangan tersebut dimulai sejak tahun 2023 ketika GSI Sangihe mulai membangun fondasi tim yang kuat melalui pembinaan pemain dari berbagai sekolah menengah pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski belum meraih hasil terbaik, teman berdua, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bagi para pemain, pelatih, dan seluruh pendukung tim. Pada tahun 2024, teman berdua GSI Sangihe menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dengan semangat juang yang tinggi, tim berhasil melaju hingga partai final dan meraih juara 2. Prestasi tersebut, teman berdua, menjadi bukti bahwa sepak bola pelajar Sangihe mampu bersaing dengan daerah lain di Sulawesi Utara.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Habel Unes, mengungkapkan tantangan terbesar dalam pengembangan olahraga daerah adalah keberlanjutan pembinaan atlet yang masih terkendala keterbatasan anggaran. Menurutnya untuk berdua, pembinaan atlet membutuhkan pendanaan yang memadai agar dapat berjalan secara berkesinambungan. Namun dukungan dana dari pemerintah, pihak swasta maupun instansi terkait hingga kini masih belum maksimal. Unes menjelaskan teman produa kondisi fiskal daerah yang terbatas serta minimnya alokasi dana dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai program pembinaan olahraga. Keikutsertaan pada kompetisi tingkat provinsi dinilai sangat penting karena menjadi ajang persaingan yang lebih berkualitas sekaligus sarana menjaring atlet-atlet berprestasi. Namun sebagai daerah kepulauan, teman produa biaya keberangkatan kontingen menuju berbagai kejuaraan di Sulawesi Utara menjadi tantangan tersendiri untuk membutuhkan anggaran cukup besar. Karena itu Tomo Brodo Unas mengajak seluruh pengurus cabang olahraga, pemerintah, dunia usaha dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi menjawab kebutuhan pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga Sangihe. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Oke, baik teman Prado, 18 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi bersumber dari rri.co.id, tim relawan TNI, Polri, dan masyarakat hingga hari ke-9 kemarin ya teman Prado, bahkan hari ini sudah tepat pada hari ke-10, masih melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau kahutla di kawasan Gunung Api Awu. Setelah beberapa lokasi yang telah tertangani, kini difokuskan untuk karhutla teman Prado di kawasan Gunung Api Awu yang mengarah ke wilayah Kecamatan Kendah dan Tabukan Utara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi ketika dikonfirmasi tentang progres penanganan karhutla di kawasan Gunung Api membenarkan hal tersebut. Nah, teman Prado, dijelaskan bahwa di dua lokasi, Kecamatan Kendah dan Tabukan Utara, sudah dibangun posko yang bertujuan untuk membantu distribusi bahan makanan bagi tim relawan, bahkan semua pihak yang membantu pemadaman kebakaran. Labisnya menambahkan teman Produa, sesuai dengan instruksi pimpinan daerah, maka akan dilakukan pembuatan kanal-kanal untuk memisahkan ilalang dan lokasi perkebunan warga. Fungsi kanal tersebut menghambat merambat tan api di kebun milik warga selain upaya pemadaman di titik api. Sebagai upaya penanganan, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe juga telah menggelar doa bersama lintas agama serta badan adat Sangihe menyikapi kita kondisi kemarau berkepanjangan dan kebakaran di kawasan Gunung Api Awu. Selain itu, Pemda Sangihe melalui BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar ada dukungan dalam penanganan karhutla. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman berdua, sebentar Kak Cindy bakalan hadirkan ya program acara aktif akselerasi kreatif musik ke ruang dengar kalian. Kali ini kita bakalan dengerin lagunya dari Palu ya, ada Rival Himran, La Vita e Bella. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Baik, teman Pro 2, 39 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dua informasi bersumber dari rri.co.id. PLT Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaratu Sitaru Hieronymus Makainas SE didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Dr. Samuel R. Raule Mkes menghadiri sekaligus membuka kegiatan pelatihan pengelola imunisasi di Puskesmas Kabupaten Kepulauan Sitaru tahun 2026 di Manado, Senin 14 September 2026. Dalam sambutannya, teman Pro 2, PLT Bupati Hieronymus Makainas menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengelola imunisasi di Puskesmas. Menurutnya, teman Pro 2, pelayanan imunisasi merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam mencegah berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Informasi berikutnya, teman Pro 2, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 1 Tahuna menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Dies Natalis ke-64 tahun 2026. Kegiatan tersebut berupa lomba antar kelas di antaranya olahraga dan kesenian serta lomba dalam rangka melestarikan budaya, mengaktualisasikan minat bakat siswa. Ketua Panitia Dies Natalis SMK Negeri 1 Tahuna Debi Madelu saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antara siswa, sesama siswa, dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna. Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangiha. Sementara itu, teman Prado, kegiatan lainnya dipusatkan di SMK Negeri 1 Tahuna melibatkan seluruh siswa dari kelas 9 hingga kelas 12 sesuai jurusan masing-masing. Kedua informasi tersebut, teman Prado, bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah, hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai tetangga.
4: Bayu, jogging juga?
3: Iya, kamu sendirian?
4: Sama mama, tuh di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
3: Tante.
5: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
4: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pada
3: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
3: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
4: teman terbaik
5: aku
4: kamu.
5: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Oke, baik teman Prodo, 23 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Perbaikan rantai pasok dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Hal tersebut diperlukan selain upaya meningkatkan cadangan energi nasional. Ekonom Energi Universitas Pajajaran Yayan Satyakti mengatakan ketahanan energi memiliki beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi ketersediaan, aksesibilitas, terus keterjangkauan dan daya beli energi. Menurut Yayan, Tempat Berdua Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalanan ini? Ramah jalan tol. Kau terangkannya tanda pagi, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan.

45 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menilai penunjukan Suhasil Saranazara sebagai Menteri Keuangan merupakan keputusan tepat. Politikus Partai Gerindra itu menyebut Suhasil memiliki rekam jejak kuat terutama dalam kebijakan fiskal. Kam Suramat, Wempredua, mengatakan Komisi 11 DPR telah bermitra dengan Suhasil selama 7 tahun. Ia menilai Suhasil memiliki kompetensi dan pendekatan yang baik terhadap pasar. Menurut Kam Suramat, Wempredua, Suhasil juga memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kepekaan terhadap aspirasi publik. Latar belakang pendidikannya juga dinilai mendukung kompetensi di bidang ekonomi dan juga fiskal. Kemudian informasi berikutnya, teman Pradua, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bertemu Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi Bulgaria Alexander Poulev untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Senin 14 September 2026. Pertemuan itu membahas penguatan kerjasama ekonomi Indonesia dan Bulgaria, khususnya perdagangan dan investasi. Penguatan kerjasama tersebut dilakukan dalam hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung selama 70 tahun. So, teman Pradua, kedua informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Senip. Oke, baik, teman-teman, Pro 58 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Setelah lagu dari Sienna Spiro, The On This Hill, teman-teman, Pro 2, Kak Cindy bakalan hadirkan kembali program Masyarakat Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Setelah tadi ada lagu dari Palu, kita bergeser ke daerah Papua, ada Gubuk Derita Perm Selatan.